0: Lanyana Udiyabka Dijik Nitsu Jitinshu Shusubanan Duz. Lanyanda Uzuk Shuchi Tundek Lerim Kunsachi Kuzudur Dij Uz Lerima Nogor Duri Chiktur Gyawa Tsangya Gyatso Tsemantanga Arunachal Pradesh Ngadi Thurumkak Arjari Nyene Dadze Dindur Khengapa Kuzudukur Utsopak Tsumi Kuzhub Tudan Daji Ning Kuzhub Doji Kandu Neidiyabka Kami Rasu Disanasa Bidanesha Yerkadi Shugan Lungchenka Tawang Kuzhub Tish Daji Yimbur
1: Executive Member Langyane Pebono Tao Tso Tawang District Archery Association So Manji Kadiya Marshuna Tawang Zong Dazel Hanzok Nye Tapitang Sobok Mianchi Toa Shutumbur Ijapo Tao Tso Kobir Langyane Kwe Chande Marshuna Kuzhub Tudan Darge Tapina Tawang District Archery Association Kak IPL Secretary Himbur Desho So Lerima Person in Tash Dile Nishuk
2: Tao Tso Tawang Lungting Kank Chale Nang Hanjimbur Kuzhub Langye Kampo Shiar Ngar Tawang Dazel Hanzok Kuk Soksalak Ning Jik Ngar Uzo Tsomi Kampok Chabduya Jik Ning Takwane Tiju Chin Yishuk La
1: Leso Da Tso Nyipche Kuzhub Dorji Kandu Tapina Spokesperson Himbur La Spokesperson Yen Sobok Dinsabang Ngoto De Himbur Dorji Kandu La
3: In Asia also, there are more persons in the next lane. Tawang District Archery Association yana tazek lenzo chi ya ta dane le tomet nege dukni tau su nada uje moto de kish na yana da ni tom kribli lok chinda chu baktari kribli che tawa tom kris moto de ta international tawang marathon ya dum bu ik sum che da nada usu mar nga de chi ge pension ku che pe ba kadu la se kham ya mar khap ra dang ya ta dane usu tari kribli le chu tomet nege ke dum bu ija boda desh so lutin ju ya Langyana Asia Netsu Puyukji Ye Tawang District State Level In a Ngade Thorim Kak Ta Tse Tendur Ta Ta Ning Le Cheng Ngapa Induction 5th State Level Archery Championship Chit Ngad Ozo Ko Suil Thano Nambur Ta Ozo Ko Tawa Setang Chit Ege Shingina Da Ud Le Ko Tarik Chik Thorim Mur Tarik Chi Chiri Ching Dei Ya Bo Ta Dish Ozo Ozo Ko Lungting Kyu Ya Mar Langyana Asia Netsu Puyuk Sama No Ija Bo Ta Kushab Thutan Da Ge La Ina Ta Ozo IPR Secretary Inu La Tin Ya Mladen so ngatang ke risum ne tunu ngatang tawang manjul dengan terbosuran ye tapi nam mladen kata siam nam mlang song dengan jodoh ni mana nomor sih dari tadi Olympic style kau pun lede itu nanti dia nyamji lama mudah lah ni mana itu kau tahu so ning katang ini apa nama susah ya tahu Olympic style ni apa nama soi nomor itu dia lini mlaci ni nanti situ soi ni mana itu kau tahu tanding tender kau tak ready baca nang itu angkaya tapi nang nong nong itu kau tahu so tu sih nyamji lama je District Kok kata orang sahaja, anda se tender kafe itu inam. Iji kau dah teri baca na, itu angkacin nado inam. Nada iji kau dah mengisi la.
2: Datu orang sahaja, nyamshib langgan je ber kabeli cileng mudah dini. Tawang sahun kene kabeli cileng mudah dini. Iji official sini te iji beraka kata mena ber jazimbo iji te kau mena tak rangga krimi ber pangga nyakoswane ber langgi cileng mudah dini kafe itu. Iji district bine cileng mudah dini nola. Iji kau cewi cewi umang kata kewa cawang jazoh high altitude stadium gaim la.
1: I was able to get a lot of people. Ning khatang mereka tak kaya kaya doa, macam itu kau tidak mahu isu.
4: Lestlah, tahu tu ngatang nyamshulongan kategori kategori na kategori semua.